Nandere baba posabri kababa. Watamsimaye nobiasi. So bi tobiasi muniama. Na winya kupa wuto minimo. Watamsi biasi na kono cham. Na dobeye ni winya kupa ben. Ono no batra hoda.